0: Jenny Lee Jula is a football in Lua, Lua Jaja Il Afalasso.
1: DJ Sua!
0: La Jaja Wally Talonga Nani, or Kalonga Maka, or Kalonga Lele Fangangi, it is Kamikalonga. Talonga Lela Pao Ngangi, El Maroons, Male Blues, it is Kamikalonga. Wa Ama Lole Maroons, Fingatal Talonga Mulmut. Ama Lole Blues. Ya, usali pe marul marung si le talong mun mudi. Ah, ya lela ois ikarka. La tatala la tatu lena la tatu weba. Ea, ola sa upik. Ola sa uvava di talong anani. Lewa talatu tatu lena tolu fitu fitu tasirima vtolu. Lunga tatu YouTube, lunga tatu Facebook. Tatala leva nomo le tatu ulango lango. Sa uwele marung, sa uwele blues. Hehe. Awa wa ya ekoy malo vole blues ngangi. Ola ukalanga, ola umakyanga. Popo fale levo ya kamiki ngangi le maroons. Yo, ya nga uma voila ya le osi osi maringi kausanga. Yo ngangi malo le blues. Pero le kalal fa fingi fangal ya is amasto. Es selva ke ka isine kalo. Ada tu orang lain kat telefon.
2: Tapi mungkin ada dia malu tak tu leaso.
0: Iya, malu lepas ibai apa mai?
2: Oh, leh tengah ruang lah, leh PC, versi PC. Eli meja kamu pusing lah wala.
0: Iya. Malu, versi malu.
2: Ada lah saya keluar lepeki lah.
0: Iya, sih saya ngalah kau.
2: Oh, lepeki yo. Kau perlu ungu lah lewa langgak kau wanga. Masa kau ilang waktu malu, kalau ungu. Oh, Johnny.
0: Iya, Johnny. Iya.
2: Iya. Oh, orang pergi malu ni blue.
0: Blue. Oh, iya.
2: Iya. Malu blue. Oh, ayah luas full malayongo. Ia full malvalu.
0: Luang lu suvan.
2: Luang lu blue.
0: I.
2: As full valu iya ila usia mangu.
0: I. Makabai ya.
2: Bisa lah aku kufkang si usia mangu makabai ya.
0: Thank you so. Thank you. Bagus ya kalau kak. I. Kau dah kali malu ni blue ngaji. Apa yang mereka lakukan? Ya, saya umang kaya. Nangu.

0: Fa fa wina cha dia du fa cha lo fa chu. Diana Maka, malo fa malosi. Ale leu di le mole va fa lo no chi nei class tete. Malo le tau tu. E mai Diana Maka e manu malo le maroons. Nicole we fa cha lo fa chu. Go blues. A te se fa cha lo fa chu. Malo se fo moria. New South Wales. Langi hehi matakea. Fatalova tu malo fa fatal mafto mai. A tu wodu ngalena jalova.
1: Jalova.
0: Ya malo se fu ama.
1: Ya teu
0: ka lunch. Ui ho feli lunch oka. Pi fi ai fu si steak ngai feli lunch oka.
1: Ui mo alanga.
0: Alanga? Ui. Bu bu bu. Alanga ko. Pure alanga bai. Ya si sau ka o.
1: Malo
0: pulu. Ui malo pulu oka. Fifi wakali da langa, dia langa pulu ngang
1: iya. Ay, apa ya ingo lo ya lo ngo langa lima.
0: Alo le langa udu. Ceki ceki mangwe lauli alo fatu, talo fa. Talo fa.
2: Talo fa tete.
0: Malo se fua, oh mai lauli, fasi malu lu. Malu lu kau ngesuru, malu lu kau ngesuru, malu lu kau ngesuru, malu
2: Esi
0: ya kau kerangangi. Esi yang angi, ayah esi yang angi. Oleh esi kami orang lekau siya esi. Ah esi
2: ya kau angi, apa kau fail? Normal belum nak
0: kau. Usai esi angi. Esi angi. Ayah mau mui, usai mau mui malu ni dek afale lekalung ah.
2: Ii.
0: Usai mau mui le, mau mui le malu sengangi dek afar kalung ah. Ayah esi ya kau pe umur kalung ah.
2: Esi ya kau pe umur kalung mana kau
0: buat ibu koko lah ibu por kau mangangi.
2: Ah, boleh
0: ya, boleh ya, umma upu. Tiap-tiap pemusik kau connect tu, ah.
2: Apa kau yang ada? Aku angai lah. Di sini ngaji yang kau fakoh, milik kau.
0: Ah. Nanti
2: kalau
0: ngalah, kau
2: ayo boleh. Perkara rumah dengan
0: umma, umma. Usah kau ngurung belum aku alai popori kau kau.
2: Ah. Usah kau ngurung belum aku alai usah rumah malu.
0: Thank you so much for thank you. Now, Dad, what are you
3: talking
0: about? I'm going to go to the house. I'm going to go to the
3: house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
3: Ole makua susulu ole laki kia.
0: Hmm, iya.
3: Joy, awai o kopi kongu ngai pe e kokouru kimu. Ah.
0: I.
3: Ya kau pare kongulanga ya ko au ya makoki kia au se kendi ke manga vanga saure inga. Ah.
0: I.
3: Pasi ro ngai takanini fa solo mai ke kia o ka o ka kia le manga yo le la. Ah.
0: Pral mo wala yo ko e pe fa man man mako.
3: Langa o mere lo i me me o pi kongu lai ko anga le lo.
0: Oleh
3: kalung oleh loling apa kau miki miki ah?
0: Oh iya iya.
3: Ah oleh miring ah salah ingat vale kong oleh ringa seumbang usale lese kapua inga ah?
0: I.
3: Ah mela lewo ya lewo kau kiri kiri ya ingo papi o kami kiri tosa muang asale ya ilau wau wal peya keling ola wau ngai ya ingo esie dia sungi kia kia ah?
0: Iya ngafu kiri lele ya iliku siringir kalung angangi.
3: Emoi.
0: Iyo iliku siringir. Ola so o.
3: Le ai kia kia.
0: Ea.
3: Ola e maka maka e se fainga ole a fai e le vele puru ngangi. Ha?
0: Ah.
3: Ola e maku ai kilo kilo ai e langa lenga o maka maka kulindi uso askaria. Ha?
0: I.
3: Ole lako mistake ka lenga fale kongu e moyanga kere lako wai. Ha?
0: I.
3: Ia alanga ngai ai ar fale kongu rumo lfo weki. Ha?
0: Oh.
3: Eoi.
0: Oi ngala e fale kongu lfo weki ni vasungi e fale kongu kuwa lpeak silvasungi. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Iya, lah kapo iya, kaki kau fenol kayau, kaki fenol kayau. Alu batu bodi dia so. Nevele ilu afacha alu batu jadu pokalame malor sefo bodiya balu fori bafto bai lungal jadu pokalame. Le matu batu lungal YouTube ine kala stete. Yo, oi, ese de mang ilu. Up the rain. Awali ini biar fatal fatu ko blues. Ailini ya launi wow. Siau nu ua fatal fatu dah berkelame. Pemain man malol maroons ya blues. Jerry Fumano fatal fatu.